Nini kaham ni bagai tong tu tu hak selatan o. Okok thayo. Sekarang pandai bo madwe singhan korang orang cap mung kenal zaka. Takut bukan nur apa anda kene tengu akas pandai agot telak kau burak sekarang pandai bo. Nira thamci tu point beri meter eba sasai nira dokci cikgu kiliu harso. Sekarang pandai bo tabuk bini agolok kena badi. Nanyu Gopal debor mani korang orang cap mung bini rucap mung ikok thayinka. Bam sazak bay thang cungno. Bini oru chapmano khatok jogi kabokhane runka. Halok debborma, boyer debborma, tai shanja debborma, suhyorka tamakari, borukathal shiremohanpur, shalthang tifrani.

Nana na singi taibu sik tong sinai akok tayo. Sakrang pandawu mono dibi jomatini korangura chapung kanana jaka. Taku bukum nur o panda konetungu. Akas pan yakur tula kwa burak sakrang pandawu. Nuira tamjito poin brimitur eba sasa nira doksizuku gili harso. Sakrang pandawu tabuk bini yagalo kanabadi. Bishu tip koloni korangura chapung bini ira chapuni kok tayinka. Tikiring kering tiari. Bini orang cakap untuk khatuk jaga kau khunerungka. Sony koloi, tay rana koloi, sihorka jumpujula takal jalanii.